0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Suche kishibihibib, ishwinarche shahubir y kohonik.
2: Shakbi kawalahik, kuyahyatehri kyakir eripolo. Ek kahuwechri kyakir eripolo. Ekurir de achihabri, maibal ke kanah rukweri ekikbir.
3: Hachinku wawiareri, cheshakuheri kyakir eripolo kenimanchrech.
2: Aretak chikopon chakapchik parikitinamidri gadarenos, kelolok chuchiri tak kihulri kabnakib. Ekep winakche echapom rumal ritzel, kepeu lokche ukulashik riare, sipelahik ashtak chuh ri eare, che rumal neri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi, echanim kik rakakeh kichi.
4: Sukawach kichi u atikahari dios, la shat peor alri, arech kawalisah kach kach aritachi ahak kupan rikich.
2: Ekoa panchila humulag hupuk tak ak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus.
4: Wil atko haki ako bil uch. Cho hataka wipa we hupuk akri.
1: Hish.
2: Kchari are chikech. Shas chanim ke elulok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak. Kikyakubir kip chori huyup pariha echila shakamwil. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri. Shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus. Earetakchi kikilo kikitatokop chirech arech ke elulok parikitinimit.
5: Mateo capítulo 9.
2: Kakan parihun hukup, kakash chakap, kategori kapre pariutinimit. Shas chanim, kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi, kahinak chohun chat. Ri Jesus, kril ri kikohonik ri eare, kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
1: Mukman ke makuish walkwal, ksachitahik reheta kamak.
2: Kategori chichanim hohun eacht iwanelab kikichomach.
6: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chrech ri Dios.
2: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubir.
1: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasto bishik ksachitah ri amak on chatwalihok echat binok. Arechi wetamach cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makah chuwachuleu.
2: Kubir chrech ri cherina kubakila chi.
1: Chatwalihok. Chakama bile achat ehat chori aguachoch.
2: Riare kualajik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilwiri Dios rumalche uyaom wehon kominem ri chikech ribinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kabal. Riare Mateo riubi. Kategori kubir cherech.
1: China terne behu biri in.
2: Kualih ubiri are ekateri ubi cherich. Are tak chiri are kochori mesha paharuk di Mateo. Si palahiki eah tok nilab eah makip kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutihoshelab. Are tak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelab.
7: Suche kuwari iwahaw kukri ah tok inelab eri ah makip.
2: Katekut aretak chikutari are kubih.
1: Riwinak che utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Hish ehi wetamah ri ubishkil weri. Are kin wahri sachbalmak man areta kin wahri ta baltoko. Herinak ut man impetinak ta che kisikishik ri esuk takwinak. Are in petinak chech kisikishik ri eah makib.
2: Chichanim ri ewu tiokoshelap rishwan kikipu kokruk ekikbih chirech.
8: Su chechere uj eri fariseo koh mehuajik, kategori ri ea tiokoshelap at manke mehuajtaj.
2: Ri Jesus kubih chikech.
1: La kuya ok ke ok ikri rech ilrich apala aretak chi koriare kuk.

0: Ani parir jawibal rikaj.
1: Riare kusiki junala jakal, ekuya panikaj chikech, kategori kubir.
2: Kasiki mirchiwech, weri ish mankik estaiwi e mankik banti vibri ish ishe has eakalab, mankik shoktari parir jawibal rikaj. Hachin rikuni tzirisaj narib jejas weala jakalri, are are ri rini malahu manik parir jawibal rikaj. Ehachin kukula junala jakal jejas weare ri, Rumali nubirin inri kinukulah. Atekut, rihun winak cekutsak ricomanik hunalah hakal cekakohon cwechriin, are usri, cerech, cekokisah ceri ukul hun cekech, rini malah takabak cekikisobilisak ri eburish. Ekhutubi parinim polow. Kashrech ri wachulew rumal khastak cekutsak ri ucomanik. Rahawshik cekperi kutsak ricomanik, katekut kashrech rihun winak Charek banovik kiktaq rikichoma balivinak. Herinak ut, we rumal riakab katmakunik, chaketa ubik e chakiaka ubinak chawech. Ari utri, chaweche kuta ab on kuta wakan katok parik aslemal, chuwache kat kiakubi ruk rikep ab e rukep awakan parihuna likalak ak. Ewe rumal riakoch katmakunik, chak oto ubik e chakiaka ubinak chawech. Ari utri chaweche atzok. Katok parik asle mal chuwach ri kat kiakubi ruk rikep a wakoch parik kiak balmes rech rik aq. Mi wetzala huwach hun chkech wetakenitz ri. Rumal rech ri e angel chkech e are chikah, ronohel ik kikilu wach ri nutat chikah. Has kicho mahri ish? We hunachi eko ok al uchih, kategorik sach hun chkech. La man ke uyata kan ri ri humuch belek lahuh cho ri huyub. Arechk beche utsukushik rihun che sachinak? Ewe kurika, qasik kim ichiwech, che sibalak kikotik chinan ri rumal riare. Chuwach ri ehumuch belek lahuch che man e sachinak tak. Shahek uri, man urayi baltari tat chikak, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak initz ri. Wek makun ri awachalal, khat eharika wibruk riare. Katek uri, Chayaha riare pa utukel wi, shuwiri at eriare. Wekutari atzik, kachakri ri awachalal. Weriarek mankutatari atzik, chakama obi awuk ruk hunchik on ekepchik, arech ekep oshib ek ataltzik, kikman atokzik puwi hun khasu wach. Weriare, mankrahtak kutari kitzik, chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe mankutatak rikitzik rikomon, chabana ba, Cheriare, hunchik sholi mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelap chawach. Kasik kimbih chiwech. Ronuhel hasuwachri ishki yutu chuwachulew, kayutahik chikah. E ronuhel hasuwachri kikiro chuwachulew, kikirtahik chikah. Shokunhe, kasik kimbih chiwech. Chewe ekep chiwech ish chori wachulew, kikihunamatisahri kichabal, arech kiktachwech hun hasuwach, shakapastane, Weri, ki atahnari chkech rumal rinutat chiko chikah. Generi, retakchi ek okep, ek o ushib, hunam kimulim ki parinubi riin inkori kuk chila.
3: Chichanim, kikip ukuk rilu ek ubiq chirech.
4: Ahawshel, horopa mul rahawashik chikinsa chumak riwachalal chikmakun chinwach, la wukup mul?
3: Ri Jesus kubiq chirech.
2: Man kimbih ta wuku mul chawech. Arek ut kimbih oshkal la huhmul wuku. Rumal kuri, shokukheri rahoy balrikak, khekhas khun ahawinel cheshrak, shrakhilak ripwak, kugre eu pataninelab. Are takchi, shumakhik, relahashik, shkamu bi chrech khun ah pataninel che la huhmil talentos riukas. Rihunachiri, man kkovinta che utohik. Rumal kuri ri ahaw, shtakanik. Arech kayesh riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riuhastak. Arech are kokisashik tohbal riukas. Chichanim ri ahpataninel, kukyakrib chori rakan, eukasamu palak chori ulew. Kubih chrech, chayake wushib ik chwech, kateguri ronohel kintoh nari chawech. Ri ahaw, kutok obisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok, ekuchub kan riukas. Aretakchi shelubik, rihun ahpatanin elri, shurik hun rach'il, che okal denario sukas ruk, shuchapo, eupitz em chiruqul kubich chrech, chayakan chwech ronohel reakas. Rehun rach il kuk akrib chorirakan esibalak kuk omich chrech, chayake wushib ik chwech, katek uri kinyana ri chawech, katek ut riare man shrahtah. Aresh bek, eshukohokan rehun chik pariche, chikatek utohna ronohel reakas. Aretakchi, re rach il kikilweri, sibalak ke bisonik, katek uri, kebeki bichrech ri kahau ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahau shtakan chrech usikishik eku bichrech. Itse lah pataninel, ri in ronohel ri akas shinchupu, rumal chiri at sibalak shatachwech. La man rahau shiktak ut, che shokoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Katek uri, pari royowal, Reahau shuhach chkechri e ahmayur, chikatek utohna ronohel riukas. Hewa haswari kumana chiwechri ish, rinutat chikah. We manrukta ronohel iwanima, kisach chkihujunal, rikimakri iwachalal.
5: Mateo, capítulo 19. Katekuri, aretakchi, ri Jesús kukisri ucholahil wetzihri, kelubi pari Galilea, ekbeu vik pari utinimitri Judea. Chakap chirech di Jordán. Si palaje winak kikitarnabe hubiri are, esheo kunak chila. Ejujun fariseo, kekipukok ruk ekikbir chirech, arech kikikokri are, pakash.
6: La yatalik, chehun achi, kuyakan ririshokil, shakapas rumalne?
5: Kubir.
2: La man isikimta cheritikonel kisanel, chipari utik malulokri uachuleu, si utikri eare cheachi echi ishok. Kategori shubih. He, reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amrib ruk ririshokil, echi keb kiktuna manakib, eshak ehun bakila chiri, shakikuri ri eare mani keb tachiri, shak ehun bakila chiri. Shakikuri ri hunam shutuna ba rakanuk amri dios, mani atal tachrech riachi kuhachu wach.
5: Kikibih chirech.
6: Haskuche cheri Moisés shtaknik arech kyari gu khawit e patal gu ri khachokh e khach kanok
5: kubir chikech
2: ri Moisés shuya me weri chivech rumal rech cheri iwanima he has khuna ba katekut parina be kanok nan herita he kimbir chivech ri khuna chi che kuyakan ri rishokil ban rumal tak cheri are kech nim chutin Ek kuli ruk hun ishok chik, kuban hun makahri ruk ri ishok.
5: Ri eu tihoshelab kikibih chirech.
4: We arewa ri ubantahik ri rekan ri achi ruk ri ishokil, man ustarik kulik.
5: Katekut ri are kubih chikech.
2: Man konohel tari winak kikchobu be alwe tzihri, shuwiri enik ahche ya talchkech kikchobo. Rumal che eko emenchor, che ejeri ulok tzichukisantil ulok. Eko emenchor che sha ibanom kumal ri achihab. Shoguhe eko nikah che shas eare ri are kikbankib emenchor rumal ri rahoibal rikah. Hachink kubin che uchobik veri chuchobo ba.
5: Katekut kekamubi enikah hakalab chirech arech kuyari ukab pakiwi ri eare earech kichawruk ri dios pakiwi. Katekuri kekiyahyateh ri etihoshelab chishakbi kubik ri Jesus chikech.
2: Chia bech kech weak alamri chekepebuk, eme ilo chekepebuk, rumal reche e hachintak ejeri, hacha weak alamri, kech rirahoy balrikah.
5: Chichanim kuyariukab pagiwi, katekuri kelbi chila ri. Katekuri hunachi keketukok ruk ekubih chirech.
0: Ahtih, suri utskim banari in, arechkin rekna hunalik aslemal,
5: riare kubih chirech.
2: Suche rech kata chwech pubiri utz, shahun ri utz. Wekawah katok parik aslemal, chaternebeh tak ripishab.
5: Riare kubih.
0: Hachke tak ut ripishab,
5: ri Jesus kubih.
2: Mat kamsanik, mat makun ruk ishokachi, mat elak anik, mat mani itzel atokzih. Nimche awila wiri ananatat, echa lokokeh ri awahil atzakat, hechaz ka lokokeh awibri at.
5: Riala kubih chirech.
0: Ronohel huerin upanom, suri krakhna mahakin bano
5: ri Jesus kubir chirech
2: we kawacha at aqatlahwinaq khat hak ayri hastaq kolik echa ach kechri eme bai kategori kak ohi hunima laha inomal chika kategori chatpetok echina terne behri in
5: aretakchi riala kutawetsihri kabisonek kabekrumal recheriare kosi palahumebil kategori di Jesus kubir chikechri e uti hoshelab
2: kasih kimbir chiwech si balah kasha rechun inom winak kok pari rahaibal rika henakut kin kamulihu bishik chiwech areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak chuwachri hun inom winak che kok pari rahaibal ri Dios
5: aretak chi ri eti hoshelab kikitaweri si balah ksach china kikush e kikibir
4: Wejeri, kachin kurik koltagna.
5: Di Jesus, si palach keu kayer ekubir chikech.
2: Skiwachri binak man kovinem tarih weri, katekut chuachri Dios ronohel kovinem rih.
5: Chishakbi rilu kubir chirech.
4: Kavilya, riuch ronohel ri kahastak shkayakanok, yat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
5: Di Jesus, kubir chikech.
2: Kasih kimbir chivech. Ri ishin iterne beh. Pari kak uwachulew, aretak chi ri ukohol ri achi katuyina chori ni malah utem pari ukih, shokuhe ri ish kistuyina cho kaplahuh ni malah taktem. Tek uri kiman na katok cihri pakiwi ri ekaplahuh uhukat ri Israel. Eri are che uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkual, Onruleune rumali nubiriin, kukam nari si balahu khastak, ekrespeh nari hunali kalak aslemal. Katekut, ek iwinak che enabe, eare ek isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok, eare enabe ri.
5: Mateo capítulo 20
2: Herinakut, Rirahaibal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e akchakib aretak che iksakar wachulew arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e akchakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ik e ke utakubi parirulew. Kelche bihumul pariurosh kahbal keril enik akchik parikayibal che makota kichak. Kubik chkech. Shokuheri ish, hish pari wuleu. Kategori, utzi tohi kri kimbano. Kategutri eare kebek. Kelchi ubi humul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shel ubik pari uhulahuk kahbal. Yare takchi ke uri ka enik akchik che eko chila kubik chkech. Suche rech, che ishtakal hunk ih waral e mankish chakuntak Kik bichrech, romale che mankota hun uya om hun kachak. Kubichkech, shokoheri ish, hish pari wuleu. Aretakchi kahri ih, rirahauri uleu kubichrech ri umortom. Che asik ihre eachchakib. Katek uri, chatohori kik ichkech. Chamahih kugre ek isbal takachakib. Ke ak isbeh kanokri enabe. Que pecutre achakib rechre ujulajuj kajmal e jundenario rikitojbal kikamo. Aretakchi keperi enabe, kikchomache nimchinari kitojbal kikam chikwech renik achchik. Katekut, shokuje jundenario rikitojbal kikamo. Aretakchi kikamo ke wishwatik chrechri ajau. Weik isbal tak achakibri, shahun kajbal shechakunik e ke atojoje jasri kujatojri uj. Eri uxhaqiri ukashkolil eri uqaqal wehun qihri. Chichanim kubih chrech wehun ahchak chikxolri. Wachil, mankota huni tzelkim anchawech. La manxuhkanak taqche jundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal ehatubik. Chinwachri in, kinwah kin yachrech wehun kizbalri, hunam hasri kin yachawech ri at. La mankuyatak kinban rukri nupuak khasri kinwakri in kinbano. On la itzel kinawilo rumal cheri in utswinak. Herinakut. Ri ek isbal kanok eare enabe ri. Eri enabe eare ek isbal kan ri.
5: Ibenak takhink paki pa Jerusalem. que ukamobi paquitukelri ekablahuj katekuri kubir chikech paribe.
2: Chiwilampe, kamikri tajin kuhpaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi kachitaj nari pari kikabri enimak tak chuchkajawib. Eri eaxi banelab. Kamikali katorsikik banapuwiriare. Kachitaj na paki abri mahunam takikohbalkuk. Arechri eare ketselahna uwach kikcheina ekikohna chori ripbal. Katekuri churoshkik kastahna uwachri.
5: Tekuri kichanim kiketukok rukri are rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumari eral komehrep chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
2: Haskawaj.
5: Riare kubichrech.
7: Chatakan ba arech weke wal ri ketuyik hun pari awikyakab e hun pari amosh pari awajawibal.
5: Ri Jesús kubich.
2: Riishman kichop tajas ri katajin kitao. La kishkovin che chukumushik ri kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
5: Ri eare kikibig chirech.
6: He, kukkovinik.
5: Kubig chikech.
2: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, ri tuilem pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin koviri uyaik. Weri, kia tahnach kech ri ehachin tak usukumama panok ri nutat chikech.
5: Ri lahuk chik, aretak chik ikita weri, kepeko yowal chikech ri ekep achalashik. Kategori, ri Jesús ki usik ikhruk, ekubik chikech.
2: Ri ish, iwet am cheri ek amal takbe chikech takri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal kekipit obekhruk ri kikowinem. Mankuyatak chikheri chishol ri ish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, are okok che ipata nihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinakta ulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitoh balek iwinak.
5: Are takchi kelobi parijeriko, si palakwinak kikitarnabe hubiri are, katekuri eke moiche etuyul chuchiribe, are takchi kikitocheri Jesús katahin kakashik kikirakakeh kichi.
8: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
5: Riwinak kikiyahyatek arech kikisapih kichi, katekuri ri eare si palakkochi na kikirakakeh kichi.
8: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
5: Ri Jesús, katakik, kiusikik, ekubik chikech.
2: Hasri kiwaki manchiwech.
5: Kikibik chirech.
8: Ahaushel, kakku hakrib ri kawokoch.
5: Ri Jesús, kutokobisah kiwech, kuchapukok ri kiwokoch. Tekuri, chishakbi, kak chiri kiwokoch. Ikikternebe hubiriare. Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, kiopan pavet fage, chushukut ri huyup olivo, ri Jesús ki utakubi ekep chikech ri eutihoshalab. Kubir chikech.
2: Jespaletin mi cheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik, ehunalak buris chik cheko nakak chirech. Che ikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chirech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisah ulok waral.
5: Weri kikul matahik arech kastzik kabantahri utzikri ashal utzikri Dios.
4: Chibik chrech rumial risiyon. Chivochanimri. Ri awahawinel petinak ulok awuk. Kwononik iukekbem hunatit burish. Ehunalak burish. Cheral chikop rech ekan.
5: Kebenakutri etihoshelab. Eki kibano jejas yutakri Jesús chirech. Kakikamulokri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikokri ki ochirich, eri Jesús kituichirich. Katekuri sipalah ek iwinak kikilik takri ki o paribe. Ekonikachik kikike papano kap takche, che kikilik paribe. Eri winak che en abahinak, eri etarankanak kikirakakeh kichi.
4: Osana chirech riukoholri David. Teu chitalik ni petinak ulok pariubir ya haushel. Osana chila parinimalakkah.
5: Aretakchi kokriare pari Jerusalem, konojeris iwan tilimit xewalajulok kikibig.
9: Hachin wawe areri?
5: Ekuri winak kikibig.
10: Areva, we areri Jesus kashalutzir Dios, ak Nazaret rech Galilea.
5: Katekuri kok parinim rachochri Dios, eki erresajulok konojeri kikayenik, erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpok, erike temri ek ayil takpalumash. Katekuri kubir chikech.
2: Tibatalik, iwachoch kmishna chrech. Harech chawemru ri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolimal eola omap chrech.
5: Shokuhe, parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Enikah takmayib ekikunahri eare. Ri enimak takchuch kahawib eri et ibanelab. Aretakchi kikirri hastakche kubano, e aretakchi kikirri akalapche kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
11: Osana, chirechri ukoholri David.
5: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chirech.
12: Lakata ori tzikha kipiho winakri?
2: Kintao.
5: Kichari Jesus, katekuri kubih chikech.
2: Lamankota humul isikimri buhri, pare kichiri agalam e pare kichiri enuch shasukumahri bishobal ni maqih
5: ke uyakanok ke lubi pari tidimit katekuri kebe ubi pari Betania echila kuk asyak wiri akab kasakarru wachulew aritakchi katsalakulok pari tidimit kenumik chuchiri be karirhun wikosh kakibu kokruk katekut shuwi kurrikari takushak katekuri kubikchirech.
2: Mi humul maya ma awach.
5: Katekuri tichanim kchakharik riwikosh. Aretakchi kikilweri riyewtikoshelab mayibal kekanahik ekikbih.
13: Khasche che chishakbi shichakikhrik riwikosh.
5: Ri Jesus kubih chikech.
2: Khasich kimbih chiwech. Wekoi kohunik eman kumanta kebikush. Manshiwitak kiban weri iruk wewikosh ri. Shokohewe kibih chresh wehuyubri. Chatelu mik chakiaqa u biawi paripolo. Herinari kmantajik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohunik pari ichawem rugri Dios. Kikam nari rikito.
5: Kopon pari rechoch ri Dios. Yaretak chi tajen kukutri tzig. Rinimak tak chuchkahawi eri erihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibih cherech.
14: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach weko winemri.
5: Ri Jesus kubih.
2: Shokuheri in kohun hasu wach kintachi wech. Wekitzalihu wach, shokuheri in kimbih na chiwech hasru kobinem kinban weri. Ri kasna shukban rishwan. Hawi petinakwi? La petinak chikah on petinak kukribinak?
5: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
14: Weka kabih, petinak chikah? Riare kubih la chqech. Khaskuche chiri ish mashish kohon ta chirech riare. Ewe kakbih petinak kuk riwinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. E kohoninak rech ishwan hung ashal utzih ri Dios.
5: Kikitzali huwech ri utzih ri Jesus. Kheri kikbih.
14: Riuch manketam tak.
5: Eri Jesus kubih chikech.
2: Shokoheri in man kibih ta chiwech. Hasru kowinem kinban weri. Kategori chimih ba chwech hasri kichomah puwi weri. Hunachik oke mukohol. Kubih chrech rinabe. Nukohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kinwahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ekbe pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shuban ri rahawi nikri tatshel.
10: Rinabe.
5: Kechachrech. Ri Jesus kubih chikech.
2: Hasir kinbih chiwech. Chiri eahto inelab eri ishokib che ekech nimchutin. Eare nabe ke opanna chiwach ri ish pari rahayubal ri Dios. Rumalrech. Chiri shwan shpeu lokiwuk. Chiwya ikri hun berech sukil. Kategori man shishkohon ta chrech riare. Kategori re ahto enelab eri shokib chekech nim chutin shekohon chrech riare. Ekuri ish Knepa shibilu wach, manki kesta neri kuesh chuwach chikanok wehastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tihu belil chik. Hunachik o hun ruleu e kusukumahu tikikri uwa chila. Kukoh pahun tapia. Kuham hun yitzmal uwa e kuyak hun zuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chaki ek beubik. Aretak chik peri upihilu wach. Keutaku bini kahi ahpateninel kugri ahchakib, arechk kik amari takuwach. Katekutri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hunch kech kik chiyo. Hunchik kik kamisah. Hunroshchik kik akchabah. Humulchik keutakchi ubini kahi upateninelab, arek ichikwachri enabe. Katekut hunam kik banch kech hehas rishik banch kechri enabe. Chuk isbal kutaku biri ukohol chikech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Katek utri ahchakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbirch kibil kim. Arewari echmanel. Ho, heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesah ulog paritikombal, ekik kamisah. Aretakchi kpenari rahauri ulew, suku mannari chikechri e ahchakimri,
15: kikibir chirech hun kashlah kikam sashikri kubanch kech ri eteltq yah chakimri ekuyanari pakahikri hun lew chikech enikah achakipchik chikik tohri ri uwach chirech chi aretq chi uqihil
5: eri jesus kubir chikech
2: la man isikim ta humul ri tsitse batalik ri amachash kikyaq umiri etzaqal taqa ari okinach rahawal kha Ariri ahawshel shmanowiri esibala khelik lahmayibal chuwash takri qaboqoch rumal guwa kimbih chiwech kto ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish arech kianach kech hun siwan tinimit chik chikikbalna arech sibala kwachin nari uwach
5: ri enim tak chuchkahaw eri fariseo are tak chiki kitawe tak utsiho belil ri kikichoboche eare tahankubih kakah kikichapo, katekut kikishibir kipchikech riwinak. Romalche kikichoboche riare hun kashalu tzikri Dios. Mateo capítulo 22 Kichauchi humulri Jesús katzehon kuk ptak tzihobelil kubih.
2: Rira haibal rikah kunamtah ruk hun ahavinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rech riuk ulanem riuk ohol. Keutak mire eu pataninelab Arech ke bekisikihri eula chrechri kulanem. Katekutri eare mank kahtah ke petik. Humulchik ke utakchi ubinik ah eupataninelab. Eku chilmehu bijweri chkech. Chibir chkechri eare cheke insikih. Chivilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtaknuwakash eri chomak taknuchikop. Ronohel utzirinakchik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik achchik, kekichapri eah pataninelab, kekibank aschkech. Kategori, kekikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutakubiri euwinak rechchoh. Kekikamisah ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak parikitinimit. Kategori kubich kechri e pataninelab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihre e ula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwirib retakbe. Kategori konoheli winak cheke iriko che isikihu lokpawek ulanemri. Ri eak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amu lok konoheli winak cheke kireku lok. Che iitzel che iutzwinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula she sigish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom ta ulok awatsyak rech kulanem? Riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubik chkech ri eupataninelab. chiyutu ri erakan eriuqab echikiaqa ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajeki kesikishik katekut manek itah ri kechaik.
5: Katekuri ri fariseo kebek ekikimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitiho shalab Jujun Herodiano Ruk Arech Kevikibig Cherech
2: Achtig Riuk Ket Am Cheriat Atron Winak Saklachatzig Eruk Saklachzig Kakot Triupe Ridios Mankashibig Tawib Rumal Hon Winak Rumal Chemanka Wilter Riubanik Riukuinem Rihon Winak Chabig Ba Hasri Achomabal Laya Talik Tori Alkabal Cherech Risesar On Man Yataltag
5: Katekutri Jesús retambri quetzalal, kubir chikech.
2: Keb y palaj, suche kiwaj kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
5: Ri eare kikikut jundenario chuach, e kubir chikech.
2: Hachin uachbal weri e hachin achak erit e batalik,
5: kikibir chirech.
16: Rechri César.
5: Katekuri kubir chikech.
2: Direchi César, chitzalich chrechri César. E chitzalich chrechri Dios, direchri Dios.
5: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkri, kepeolokrup diare, enikak saduceo. Rubinakri, mankikoktacheko, kastahi balwaj, eri eare kikitacherech.
17: Achtir, Rimoises chubir kanak, wek ohunk kamik e mankuyat kanral kual. Ririchlal kukuli ruk ririshokil. Arechkuya rihaal ririchlal. Shahekuri. Ekokan chakashol riuk e wukub achihab. Yachelashik. Rinabial. Shkulig. Eshkamik. Manshuyatkan rihaal. Ekekuri shuyakan ririshokil chrech ririchlal. Shukuhe. Heri shikulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh. Chikete ruk riuk. Katekuri. Pauk isbalil shkamubiri shok. Parikasta hibal. Hachin kurich kechri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
5: Ri Jesus kubir chikech.
2: Riish si balak isachinak rumal che mankichop tari tzibatalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parikasta hibal wachak. Ri eachihak mankikamta kishokilal. Eri shoki mankikik amta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikaj. Eri hastachi bin pubiri kik astahibal ri kaminakib. La mani isikim tari nikahu tzihri Dios javije kubihui chiwech. In inu Dios ri Abraham. In inu Dios ri Isaac. In inu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
5: Riwinak aretakchi kikitaweri kikimayo wachri utzir. Rie fariseo aretakchi shketamachri e saduceo mancheko winte chikshkibie hun tzir chikech. Kikimulir kip. E hun chikechri e are kukotuchi arech kukamir.
18: Achtir. Hachin chike are nimalach pishap chushol ripshap.
5: Di Jesus kubir chirech.
2: Kalokok eh nari ahawshel ri a Dios rukronohel a kush awanima. Rukronohel a walma e rukronohel a ushlabal. Arewari ni malach pishab e arewari nabe. Riukab khnumanatah rukwehunri. Kalokok eh nari awahilat akat herihas ulok eshika wibri at kabano. Chrechweke pishabri tsuyulik ronohel ri pishab e tsuyulikri e ashalu tsihri Dios.
5: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesús kutawe hunkotokchi ach chikechri.
2: Sui chomabal pubiri Cristo, hachin ukohol.
5: Kikibig chirech.
6: Ukohol di David.
5: Riare kubig chikech.
2: Haskuche ba cheri David rumalche silo bisan pari ushlapshel, kubig ahawshel chirech, aretakchi shubig. Shubig ri ahawshel chirech ri wahawshel. Chat tuyul pari wikiak ab. Chikate kinkohnari eak ulel chushe takri awakan. Wechi areri David kubih ahawshel chrech, lakuyak uri eche ukohol.
5: Mankota hunk kowenche utzalashiku wechri utzir. Echi powe hunk ihubikri, mankota chi hunku kacho, ko hunku tachrech. Mateo capítulo 23. Katekuri chichanim ri Jesús kichau chikech ri winak e chikech ri euti khoshalab e kubir chikech.
2: Chori utemri Moisés et yul nakri e atzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut mi banori kikbanri e are. Romal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut al taqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri e are man kikahtak kikisilo bisahu kokru hun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ili kikban chrech ri wach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arek kakch ki wach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chamal. Kakch ki wach kiar utsil ki wach patakri kayibal eshokuhe kakch ki wach cherabi kechari winak chikech. Riish mi yabe che rabbi ke chari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe mi yabe che kamalbe ke chari winak chiwech. Rumal rech che shakhun nim ri kamalbe chiwech riish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish, are kushna ipatanihel. Rihun che si balag nimu ik kukogrib, kbanna kovinem che ukasashik. Rihun che kukasahrib, manim tak kukogrib, si balag nim na uk ik kohik. Kashi wech ish kep takipalag, riish tzi banelab eri ish fariseo, che kitz apih ri rahaybal rikah chkech riwinak. Katsih nagut. Riish man kishok tak e man kiyata bech kech rinikachik arech ke okik. Kashi wech ish, kep takipalah riish tzi banelab eri ish fariseo. Che kisolih takripolow eri takah, kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri, aretak chi ish chaktah yi umal, ki man chrech che aretakal riare kokik kamul ral kwal rikakbal mes chiwach riish. Kashi wech riish, Ishmoy kamal takbe, chekibig, wehun winak kuhikibari tzik puwiri ni malakrachochri Dios, weri man utztak. Katekut wehun kuhikibari utzik puwiri an upakri ni malakrachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak, hachike areni mubanik, areri an puak onareri ni malakrachochri Dios, chekutio shirisahri an puakri, shokuheri ishkibig. Wehun kuhikibari utzih puwiri tak maltokob, weri man utztah. Katekut, wehun ri, we kuhikibar utzih puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malahumanik, areri sipanik chrech ri Dios, onareri tak maltokob che kutio shirisak di sipanik chrech ri Dios ri. Shahekuri, ihun che kuhikibari utzih puwiri tak maltokob, Kuhikibari utzih puwiri tamaltokob e puwiri ronohel ri kochuwach. Rihun che kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolmal, kuhikibari utzih puwiri ni malakrachoch ri Dios. E puwiri hun che hekel chupam. Rihun che kuhikibari utzih rumal ri kaj, kuhikibari utzih rumal ri utem ri Dios e rumal ri hun che tuyul choritem. Kashi wech ri ish kep takipalah ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitohri al-kamal puwiri kulanto, riqemun erikomings, kateguri man kishokta il chrechri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, ariri loqoqeb al-kush, e areri kul-kush. Rahawashik banweri e man kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe, chekichari alahus ekibir biri kameyo. Kashi wech riish. Kep takipalah ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kateguri ri ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moi lak fariseo. Arena be chakchobeh ri upam ri kumubal erilak. Arechokuhe chakchok kanak kan chrih. Kashi wech ish kep takipalah ish akhtzi banel e ish fariseo. Riish kishkunam tahruk risakalahtak kihule kaminakib. چچری سی بلخ اوچک کائیک کتگوری نوخی ناق چرچ و مقی ری کمی ناق ای چرچ رو نوخیل چیل شکوخه ایش خیری ری ایش چریخ ری ای وچ بالک کیل وی ری وی ناق چه ایش سوک وی ناق کتگوری ایش نوخی ناق چرچ کب تق پلخیل ای چرچ ری ما سوک ایل تخ کاشی ویچ ایش کب تقی پلخ ایش اختی منیل ای ایش فریسیو ری ایش کی چاق ری او کولی بالک خول ری ای قاشل تقو چیه ری دیوس ای کی وی قی کی خول ای سوک الاخ تقوی ناق کتگوری ری ایش کی بیخ ری او خویتا شوخ کسی پا تقری کی ایخی ری اقنان ای قطات کنوق من گوتا قیچ ری کوک چریچ ری اتوخی کری کی کی کل ری ای قاشل تقو چیه ری دیوس شخی گوری چی ایش وی کی من ری قطوخ چیه پیوی چی ایش کل کوال کن ری شی کمیسان کچ ری قاشل تقو چیه ری دیوس شبوخه ری ایش چی نوحی سخ با ری کی پخ بال ری ای اینان ای ایتات ایش راش تقا کن ایش را خال ای چل کومت لکیشانی ماه ناری چواش ری قطبال چیخ چی تقال چی ویچ ری قطبال میس رومال کو وا ویری که این تاقو بی ای قشال تاقو چیخ ری دیوس چی ویچ چنیم تق که تا مبال ای شقوخه ای اخصی بانیلا ری ایش نیکاخوا چکیچ ای آره که این کمی ساخ نا ای نیکاخچی که این ریب نا چوری ریب مال اینیک احچیک که ای خیچ ایخ نا پا تقری ایو کل بالی چاب مال اینیک احچیک اختم که ری ایو مال شق خویخه تینامید که بیوی اریچ کترو نا پیوی رنو خیلی سوک ایلالاخ که کل تیشنق چووچ ریو وچو لیو چیک مخی تخو لق روگ ریو که کل ری سوک الاخ اویل کپان چی روگ ناری او که کل ری سکریاس ریو کهولی براکیاس چه شی کمیساخ ایش چو شالی تیوش لخ کلی بال ایری تابال تو قو کیم بیخ چی ویچ قس خیری رونو خیل ویری چی اتخ پیوی ایری ایش خیروسالیم خیروسالیم ری ات چه که اکمی ساخ ری ای قاشل تقو چیه ری دیوز ای که اک اق چه چه باخ ری ای تقا مولوک چه ویچ سی بلاغ نورایم کی مولی شیک ری اول کوال خی خاص کی مولی شیک ری رال کبان خونتوخ ایک چوشه ریو شیک کتگوری ری ایش من ایوام تا ویری خیری نکود تولونیک کنه نکن ری ایوچوچ خیری کیم بیخ چی ویچ رومال چه من کی ویل تا چی نووچ و کته کپن نچه کی بیخ نه تیو چی تالیک ری اره چی پتی نقو لغ پریو بی ری اخو شیل
5: ماتیو کپیتولو 24 کلو لغ پری ریچوچ ری دیوز اره تک چی به نام چی کبانو ری ایو تیخو شلاب کی قیبو کخ روگ ارچ کی کوت چو وچ ری تک خا رچ لی نیم ری چوچ ری دیوز کتے کوری ری آرے کو بیخ چی کچ
2: ری ایش لکی ویل رو نوخیل و خاص تق ری خسیخ کیم بیخ چی ویچ ورال ری من گوتا خونا بخ کنخ کن چو خونا بخ چیک چه مد کتاق نا اولوغ چو ری اولیو
5: ای آرے تق چی تویو لولوغ پوی ری خویو اولیو ری ایو تیخو شلاب کی قیبو کوک روک پاکی توکیل اپانوک کتے کوری کی کتا چی ریچ
4: چابیخ چقیچ خونپاک کل متاخ نری ویری ایخا چیکی ری خون کتبال ریچ ری اپیتی بال ری آت ایری خون کتبال چی ریچ شپان ری اکیس بالیل ری وچو لیو
5: ایری خیسوس کو بیخ چیکیچ
2: قس چی ویلا با چی من کتا خون کش سو بویک رومال ریچ سی بلاخی کیری ایری که پینا چی که کراشه کی پاری نو بیری این اکی که بیخ ری این ری این کریستو کتگوری سی بلاخی کیری ایری که کی سوبنا شکوخه کی تانا او چی خوشیک تق چاخری اکبه او چی خال تق چاخری قس چی ویلم پی میشی بی خی بی رومال ری چی ویری رخوشیک کل متخیک قطه کود مخاناری ریو کیس بالیل کچاخین ناری خون امق رو خون امق چیک خون اخوی بال رو خون اخوی بال چیک پا تقنیک اخ کلی بال که کخی وی خال ری اکو بانا تق کمرقان رونو خیل ویری اری او مخی بال ری ری او قشوم ری او کش کلیل چه کالاش ری اکال کتگوری کش کامو بیری پاری کتوخ چی اخ رو تق کش ای کش کامی ساش ناری ای که چلاش نا ایواج کمال کنو خیل ری خیتق امق رو مال ری نو بیری این کتگوری سی بلاخی کیری کتاق ری کی چومانیک ای که کسو تیه کی بری چی کواج ای که کتی تخ کی بری چی کی واج شکتری که کیو لوگ ای خون چه ای اصال تق واج ری ای قاشالو چیه ری دیوز اسی بالاخ کی وی نخری که کی سوبو کاتگوری اره تقچی که کی ناری چل سی بالاخ ای وی نخری که خورو بیکری لقوق بلکی کوش katek ut, hachinchi utzku chihana pariuk ismalil, riarerik koltahna. We utzalak tzihri, cherech ri ahawibal kiana ubishik paronohel riwachulew. Jehas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpe bari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, chebim rumal ri Daniel ri kashalu tzihri Dios, che tiktalik paritiosh lah kolmal. Chucho boba hachin kusikih huachveri. Shahek uri, hachin takri eko pari judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotalha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsiak. Kash kechri eyawa tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ihri. Chichabaruk ri Dios, rechman ki kulmach taweri pari alag on pari ik sábado. Rumal reche patakwe ikri, kikohina si balag kismal kushri. Cheman initahinak taulog si arechi ik isa shri wachulew, chikatena we ikri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata kiktahu pam takwe ikri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunji aninak kubih chiwech, chiwlampe ri Kristo kowaral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal rechi kepena e esaltaku wachri Kristo, e esaltaki wachri e asaltaku tzihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik. Shokweta ke kowin che echkechri echa talik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik were chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonik ulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ralbalkih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balkih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apan rik ashkol resh takwek ihri, kekumar uwach rik ih. Man kinikik tachikri ik, ktsak ulok rik takchumir pakah, ek totash na ulok takri ukowinem rikah. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikah ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori, konohel takri winak rech ri wachulew, kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi, chepetinak ulok patakri suts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulok ri echa talik winak chi pari kiheb ushkut kiaki ulok. Chi pahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri wikosh chi wetamah wehunci hobelin ri. Aretak chi tonchik takri uqab, ek tushnik ulok takri ushak, ri ish iwetam chi nakashik owi riskik. Shokohe ri ish aretak chi kiwil ronohel weri, chi wetamah chi nakashik owi riare, cho takri uchiha. Kasi kimbih chi wech, chi makashta na wehun mayil kik sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikak eri wachulew shak ashel, ek uri nutsik man asheltak. Eri ralbalqihri, eri kahbalri, mankotahun etamaninak, shatanek etamri e angel chikah, shataneri koholshel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri uqihri noe, shokuhe heri upetbal patakri uqihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri, che chushe kanri ni malakhab, riwinak she waik, she abrik, she kuli ru ishok rukachi, kate riqih cheri noe shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak eka lakhab, che si ukamu bi konohel ri eare. Shokohe heri pari hunkik che kpena ri ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hunk kamu bik ek uri hunchik kia kanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamu bik ek uri hunchik kia kanok. Chishk askatma, rumal reche man iwetamta hasri ik penari iwahau. Has utsuchobik chibanaweri, weta red amri rahauha, hasukahbal chakab kpenari elaom, Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari junkakbal che man kichomaktak kipenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utzalah akpataninel cheri akhtih krokisak kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utzkakbal utzalahwe akpataninel ri. Che aretakchi kperi rakhtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Khasih kim bichiwech che krokisak nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek utveri akpatani helri kubih pari ranima riwaktih kbeitahik kategori kokche kich ayikri erach il kokche waim kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak riraktih ri patani hel kperi pahunk ih cheman reyemtah e pari kahbal cheman retamtah si balak kukahisah na uwachri e kukohnari chikshol ikep takkipalak chilari ri okeh eri kuch uchen wareyah.
5: Mateo capítulo 25.
2: Categoría de la Javibal Rikaj, que no está en la cuca de la Jujapojip, chequelu viruk riki cantil, arechki kikuluri chapala. E hop chkechri e arek ashki chabeshik, eri hop chik oketamapal. Re hop apojip chek ashki chabeshik, kikik amu viriki cantil. Categut, man kik amta ubiri eoleo. Re apojip chek oketamapal. Kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kik bich kechrik oketambal. Si ahu bi kechri olio rechri ikantil rumal reche chuptahri kakantil ri uj. Kategutri earekik bich kech. Hayi, shuik ori kech uj. Wene mankutzakata chrechri kech uj e chrechri wech ish. Are utzlakish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik kopan rich abala. Eri nikashe kisukubamchi apankib. Que ocupiru griare parirura balu kulanem e ketzaptahikri uchiha. Kateguri kateke opanchiri enikak apohib e kikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kimbichiwech, riin man wetamti wach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetamtari ik e man iwetamtari kahbal. Shokuhe he haskuna chiche kelubi pahun binem. Que usikihre ahpataninhel kategori kuroqi ishanih kan ri upuak chkech. Chrechhun kuyakan hop anpuak. Chrechhun chi kuyakan keb. E chrechhun uroz chi kuyakan shakhun. Chkech chkehujunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hunche shakan hop anpuak chrech. Kbek. Kuchakuj e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe ri hunche shakan keb chrech. Kuchak keb anpuak chik. Katek utri hunche shiakan shakhun puak chrech, kbek ekuban hunhul pare ulew, echila kumuk kanri upuak ri rahaw. Kategori are takchi okowinak che sibalak ik, rikahawwe akpatani helri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kukri e are. Kperi hunche shiakan hop anpuak chrech, ekuhachri hop anpuak chik, ekubik. Ahawshel, shayakan hop anpuak chwech, chavilan peri, Riin shin chak hop anpuak chik. Ria hau kubik chrech. Uts bari at uts e atsuk alak akpateni hel. Ri at atsuk pari hubik. Riin katin kohna puwi ki hastak. Chatok ma pari uki kotemal ri awa hau. Chichanim chik pe ulok ri hunche shiakan kep anpuak chrech. Kubik. Ahau shel. Kep anpuak shayakan chwech. Chawilan peri. Riin shin chak kep anpuak chik. Ria hau kubik chrech. Uts bari at uts e atsuk alak akpatani khel. Ri at atsuk pari hubik. Ri in katin kohna puwi ki hastak. Chatok ba pari uki kotemal ri awakaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun kanpuak shiakan chrech. Kubik. Ahaw shel. Ri in weta ama wach. At kheri khe khas hun kan lakachi. Ri at kakach uwach khawi khe man shatikon tawi. Ekat molonik habije man shahaupik tahun hasuwach. Rumal guri, ri in shin shibih wib, shin bek ishin mukrik an puak pari uleu. Chawi lampe, kolikri riawech at. Katek utri rahau kubih chrech. Atitzel eat sa orlah akpatinihel. Riata wet amje ri in kin hachanik habije man shin tikontawi. Ekin molonik habije man shin hopintawi. Takal chavih weta shayari nupuak chkechri achihab parihakol.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Sin salir un

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katuyi nari chori utem rechru kovinem. Chuwashri are kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kateguri are kutasna kiwashri. Rienik ah kugri enik ah chik. Jehasri ahyuk chekutas kiwashri chik kugri kisik. Keuyari chik pari rikiakab erik isik pari umosh. Kateguri re ahawinel kubih nari chkechri eko pari rikiakab. Chis ahri ischa om takwinak rechri nutat. Chikama bari echbal rechri ahawibal che sukumamu lok chivechri ish chi pari utikik ukiiku lokri wachuleu. Rumal rechri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakik nuchi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinaktah kategori shinikulah iwuk. Ri in inchanalik kategori ri ish yawatsyak. Ri in yawa kategori ri ish sinisolik. Ri in inkopache teguri ri ishi niwila. Kategori chichanim ri, re suk alak takwinak kekbih ri ichrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. On chiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awuts yak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubihna wetzih chkechri. Kastzih kimih chiveche aretakchi shiban ri khastakri, chrechri in lachutin, chikishol ri ewachalal, chwechri in shiban weri. Kategori kubihna ri chkechri winak cheko pari umosh. Khish, chinak bi chwechri in, itzel takwinak. Khish pari hunalik ak, Che sukumam chrechri kashtok echkechri angel che erechare. Rumal recheri in shinumik kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in man iniminaktah kategori man shinikulahta iwuk. Ri in chanalik kategori man shiyata watsyak. Ri in yawab e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uche shatnumik, onche shachqiha chi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech, kategori, gare kubih nari ichkech, kasih kimbih chiwech, chernohel ri hastak che man shibanta chrech ri in lach utin, chikisho ri ewachalal, chwech ri in man shibanta wiweri, Kategori we eareri, kibenari pahunhunalik kash. Eri esuk lah takwinak, kibenari pahunhunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. Earetakchi, ri Jesús kukisu bishikro nohel we tzikri, kubik chikechri eo tijo shelab.
1: Ri ishi we taam chikchi ri ashebal shakpakek ikchi apanok. Kategori khachtah nari uk ohol riachi arech kripa bashik.
2: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib eri enimak takwinak. Parinimalak rechoch rimim chuchkakaw che kaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arech ruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisah. Kategori kikibih.
3: Mangga kachaptah parinimakik arech makakitukik takip riwinak.
2: Ri Jesús ko pa Betania para irachoch ri Simón chitajan kakiri wakil. Kikibuko kunishok ruk che ruk amulok hunimet banom ruk helik takabak. Nohinak chirech koklak kunabal che sipalak pakal rahil. Kategori kuk ehri kok kunabal puwiri holom riare are takchi tajan kuaik. Are takchi kikilweri ri etiho shalab mang ustak kikna chirech ekikbih.
4: Khasche shakubank ash chirech weri Shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chkech ri emebayim.
2: Ri Jesús retam ritajen kikibig ekubig chikech.
1: Hasche kitzihohu ishokri, ri are shuban hun utzalak banok chwech ri in. Rumal nak utche ri emebayim kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk.